0: Tresemse akudi biara obeshishe etiahen biara orinjina na tetrema biara nso a osori tiahen biara no
1: Yesu
0: o Yesu dinmu yebunu fo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Te
1: watch